0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah paket haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0108 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesan

0: Antex ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku Urus Setia Tabung Dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: wasallam.
1: Ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita lagi dalam rancangan Nur Iman. Ya, seperti biasa Nur Iman, kita akan bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Mus Krisman Safari. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajapau.
1: Alhamdulillah.
2: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat dan kita ni berjumpa lagi ya.
2: Ya insyaallah. Alhamdulillah.
1: Ya, dan sedar tak sedar kita ni berada di bulan kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya, jadi pastinya sebagai umat

0: Nabi Muhammad kata ni ingin membersihkan diri kita ni, jiwa kita ni, minda kita ni, semua dalam kita ni sama-sama menyambut kelahiran junjungan besar kita, ya Ustaz. Jadi untuk itu saya serahkan kepada Yang Mulia Ustaz untuk terus menerangkan mengenai dengan tajuk kita hari ini, Rasulullah. Silakan Ustaz.
1: Rasulullah alaihi wasallam. Auzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa ashabi man tabi'u wa la amma ba'. Alhamdulillah kajapau kita ni pejam celik tiba-tiba sudah berada di mana tu, di bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah. Memang menjadi satu sejarah dalam kehidupan kita ni, dengan memperingati akan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kejapau, ada yang di antara kita ni segelintir menyambut naninya bid'ah. Maknanya bahapa kita akan menyambut-nyambut membesar-besar. Macam mana itu saja paling mudah. Kalau orang hari jadi birthday, birthday boy ke, birthday girl ke, ataupun nini boy ke, nini girl, kita ni sambut ke tidak?
0: Betul, sambut.
1: Ingat kita ni kan, macam orang ini berseri, orang kan hari jadi, takkanang kita ni kan, apa dan, yang kita dibuat?
0: Betul, dan kalau kita ni sambut, apa rasa orang disambut tadi?
1: Apa rasanya? Pasti sambut. Ia akan rasanya kita ni gembira. Sudah gembira. Lepas satu lagi, kadang-kadang macam menyentuh hati kita ni, betul?
0: Betul, terharu.
1: Terharu tu, sebab dia kita ni dalam keadaan-keadaan tertentu, ya kita kan macam, oh alhamdulillah ada orang takanang. Coba orang kalau suami istri takanang, bang ada apa ni bang? Nda ada apa ni, ada apa-apa? Rupa-rupanya itu hari birthday-nya. Jadi di sinilah menjadi satu pengajaran dalam kehidupan kita ni, yang mana kita ni indah salah untuk memperingati junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah banyak berjuang, kita ni tahu yang telah berjuang dalam menegakkan ajaran agama Islam. Dan betul, di samping itu juga kejapau kita ni lihat ya macam ialah jangan terjauh syahadah saja. Kalau kita ni lihat syahadah ni, ya macam dua yang berkait. Maknanya satu, kepercayaan kita ni kepada Allah. Allah ni kita ni nampak.
0: Betul.
1: Tapi ia pencipta.
0: Ia
1: tapi,
0: ada.
1: Tapi ia ada. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia ada tapi tidak pernah kita ni bersua.
0: Betul.
1: Jadinya dua anu dua apa ni kita ni yang komponen yang penting untuk melayakkan seorang itu masuk Islam adalah dengan dia melepas syahadah dan percaya dan yakin. Jadi sebab itu dengan berkatnya kita ni meraihkan. Saya katakan berkatnya kenapa? Karena kita ni mengingati akan perjuangan yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu untuk kita ni punya pendahuluan kata, kita ni lihat dulu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, iaitu ayat 164. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azhim. Ya, sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmatnya kepada orang-orang beriman ketika dia mengutus dalam kalangan mereka seorang rasul. Maknanya daripada golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat keterangan Al-Quran, yaitu Allah Ta'ala, maknanya kalimah Allah Ta'ala, dan mensucikan mereka daripada kepercayaan sesat. Serta mengajarkan mereka kitab Al-Quran dan hikmah As-Sunnah. Dan sungguhnya mereka sebelum kedatangan baginda SAW itu dalam kesesatan yang nyata. Cuba kita ni bayangkan kejap bawah. Adanya baginda SAW ni, innama bu'ithu li'utammi makarimal akhlaq. Artinya dibangkitkan Rasulullah ni untuk menyempurna akhlak. Ini cantiknya. Maknanya akhlak tu utama untuk kita ni terapkan. Arah diri kita ni. Jangan terjauh hidup berkeluarga, hidup dalamnya kita ni suami isteri kah, ada anak-anak kah, ataupun adik-beradik kah, dalam hidup mana-mana pun. Baginda SAW ada mengajarkan kepada kita ni untuk beradab. Ini kita ni beradab, bertata susila, bersopan santun. Lepas satunya kita ni kan sebelum ni mungkin sahaja orang-orang terdahulu istilah bahasanya kurang ajar sedikit, kurang belajar lah. Mungkin sebelum-belumnya tu indah-indah patuh, indah apa. Tapi

0: ialah dengan adanya Baginda SAW itu telah pun memuliakan keadaan ini.
1: Betul.
0: Satu. Keduanya, dulu minta ampun dan minta maaf, bukanlah kita ni kan Anwar, bini-bini ini dipandang hina pun ni. Dipandang hina sampainya
1: pandang
0: kita
1: rendah.
0: Pandang rendah.
1: Betul.
0: Sampai dijadikan sebagai orangnya kita ni, kalau tukang biasa kita ni mendengar tukang masak ke tu, tukang cuci ke tu.
1: Itu dah keraja tu.
0: Itu dah dulu-dulu kerana pandang hina sebab anilah keadaan manusianya.
1: Betul.
0: Macam ni bibi ni macam ni. Tapi ketika mana Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan, maka Baginda SAW pun menaiktarafkan bini-bini ini.
1: Wanita.
0: Maksudnya sama-sama.
1: Betul. Dan kita juga ada mendengar, Ustaz, apabila orang beranak bini-bini, kena bunuh dulu.
0: Dulu kena bunuh bini-bini. Lepas itu mendengar lagi, pasal adakan lahir lagi seorang lelaki, maka kena bunuh lagi anak lelaki. Tapi zaman sekarang ni, indah kira lelaki bini habis kena bunuh. Na'udzubillahiminzalik. Kita minta dijauhkan benda-benda macam ni. Jadi maknanya, ya tentu betapa hinanya dahulu kena buat macam itu, Pak. Tapi sudah zaman sekarang ini, kita ni sudah Allah Ta'ala walaqad karamna bani Adam. Sungguhnya Allah Ta'ala memuliakan bani Adam. Mana kita ni manusia ni kena muliakan. Sebab tu kita ni mana ada perbezaan kan. Betul. Kalau orang meninggal kan, laki bini kan meninggal jenazahnya, mana ada bini tu jenazahnya buang teh, mana ada. Tapi kita ni buat seperti sama seperti yang tidak dilaksanakan dengan lelaki.
1: Betul.
0: Jadi sebab tu dengan adanya Baginda SAW, mengapa kita ni nak mengatakan rasa syukur?
1: Betul.
0: Kenapa dia kata ucapan, ya Allah, terima kasih ya Allah kerana engkau telah mengutuskan Baginda SAW kepada kami, merupakan kerana Baginda ini adalah Nabi yang terakhir dan kita ni adalah umatnya. Ya tentu.
1: Syukur.
0: Jadi kita ni bersyukur. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini sebaik-baik ummah. Ini selalu kena ungkapkan ni. Ganya itu tu. Kadang-kadang kita ni sedih ke bawah. Kadang-kadangnya melihat Nabi dah buat macam mana. Kenapa pula kita ni dah ingatkan saya macam mana, bah? Kedudukan kita ni dengan Nabi indah sama. Ini kan kita ni samakan, kita ni cuma ni. Indah sama tu, macam contohlah seorang yang berpangkat tinggi kan dilabelkan dengan, disamakan dengan pangkat rendah. Sama kan Dato?
1: Indah
0: sama. Jadi maknanya kedudukan Nabi ini bersama dengan Nabi-Nabi baru sama. Tapi kesakitan baginda dan juga para sahabat yang lain yang sanggup berjuang itu macam mana? Kita ini hanya mendengar ceritanya kadang-kadang. Jangan tajuh yang malah kita ini dengar macam cerita Bilal bin Rabah, macam mana kisah para sahabat-sahabat yang lain macam Abu Bakar, Sina Ali, macam Sina Uthman, macam mana mereka ini sehingga dibunuh, sehingga mereka ini kita ini sanggup berkorban, macam Sina Umar, walaupun kegagahan-kegagahannya itu
1: terkenal
0: dan gagahnya sampai Iblis kalau melihat saya mendengar
1: Sayyidina
0: Umar takut kantut, bang. Macam kita ni azan baru Iblis takut kantut. Jadi macam kalau manusia azan pun macam nada saja yang kita takut kantut tu.
1: Selambat
0: saja. Maksudnya indah mengambil aura kisah daripada apa yang disampaikan.
1: Betul.
0: Sebab itu kita ni melihat Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah merupakan Nabi yang terakhir. Dada la nabi ya ba'da, maknanya indah ada nabi selepas Baginda SAW. Yang mana yang wajib kita ketahui ada berapa? 25 nabi dan rasul. Jadi maknanya nabi dan ini nabi Baginda SAW ini ialah penghujung-hujungnya. Semua nabi indah dapat bagi syafaat. Semua nabi indah dapat bagi syafaat kepada siapa? Hanya kepada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada diceritakan yang mana ada seorang untuk kami minta syafaat kepada Nabi Adam. Ya Nabi Adam, aku indah dapat bagi syafaat sebab aku pun macam ni. Pas tu datangnya cuba pergi arah Nabi lain. Ya Nabi lain, aku pun dah dapat sebab aku pun macam ni. Akhirnya sampai kepada
1: Nabi
0: siapa?
1: Muhammad.
0: Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Baginda hanya sahaja yang diberikan syafaat, yang diberikan peluang, yang Allah Ta'ala bagikan peluang kepada Baginda SAW. Sebab tu kita ni kan menyambut sambutan Maulidin Nabi ini, mana ada kan ni kita ni, bah kalau macam tu ada kan ni dalam buktinya, minta bukti dia lagi. Lepas tu ada kan ni dalam Maulid Nabi Muhammad dulu berdikir-dikiran ni, ada kan diharap dia apa ni, ada kan ada jalan berjalan-jalan kan. Kadang-kadang pemikiran-pemikiran macam mana ni boleh mengganggu kita ni punya
1: pemahaman.
0: Sebab cuba kita lihat begini, kita ni sendiri bah, jangan jauh. Kita ni kan menyambut hari-hari birthday, hari kita hari jadi, ada keknya. Lepas tu ada barbecue.

0: nya. Mm-hmm. Lepas tu ada dua selamatnya. Mm-hmm, apa lagi ada makanan kanannya. Mm-hmm. Kalau atu kita ni dah boleh, kenapa kita ni buat? Mm-hmm. Awak. Tapi padahal tujuan kita ni adalah untuk memperingati. Bagus juga kita ingatkan hari birthday tu anu Gajah Paau. Mm-hmm. Kita ni tahu umur kita ni bah. Muninan dah sadar diri tu. Umur berapa sudah?
1: 17.
0: Fikir 17 sampai 21. Wallahualam. Jadi mungkin kali sebagai mukadimah kita ni, kita ni terapkan dalam jiwa kita ni untuk rasa kasih dan sayang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam mana perjuangan baginda tu walaupun kita tidak pernah lihat, kita
1: tidak pernah melihat,
0: tidak pernah bersua, tapi jiwa kita ni, cinta sayang kita ni tu mungkin akan terasa lebih mendalam. Kerana apa? Karena kalau kita ni melihat perjuangan sirah nabawiyah yang bermacam-macam, apa yang dikatakan oleh baginda, apa sahabat-sahabat yang lain, mungkin akan menyentuh jiwa kita ni.
1: Betul sekali. Ha,
0: jadi mudah-mudahan kita ni ini janganlah ambil punya kita ni, jangan lepas peluang.
1: Betul.
0: Selagi kita ni masih hidup ni, banyak-banyakkan berselawat, banyak-banyakkan telah kita ni menelaah, memurajaah, meneliti, memahami, mempelajari, dan kita ni mendengar orang bercerita tentang Nabi, dengar cerita itu. Bukan kita ni benar-benar kadang-kadang melihat cerita, mendengar cerita Nabi, kita ni percaya bukannya benar tu, ada lagi timbul
1: ilustrasi
0: tapi cerita Doraemon percaya ya, cerita Kastria Bajah Hitam contoh, atau cerita-cerita lama Spider-Man percaya ya, macam percaya, kadang-kadang sedih lagi melihat, menangis, melihat nangar tu,
1: macam melihat sudah
0: belum indah maksudnya tu sampai ada orang tersedih
1: ingat-ingat
0: cuma ni. Jadi di sinilah memberitahu orang kita ni benda macam mana, macam itu tu mudah kita percaya.
1: Benar.
0: Jangan terjauh ke Jepang. Yang kadang-kadang yang saya heran, orang bercerita ni bah, mendengar apa, baru kan beritahu cerita, kita tahu sian itu bah, Gajah Paau itu bah, ya itu bah, muni berjalan nak pakai kaki tu ya, contohlah. Nah, contoh-contoh. Maknanya tu ada bahasa-bahasa lain lah.
1: Abah.
0: Macam itu. Ya, oh ya kan, benar kan pakai kaki kan.
1: Ini dah jepet tangan.
0: Awak dah jepet tangan. Indah, maksudnya tu mungkin ada bahasa yang lain. Yang cerita-cerita yang lain. Padahal kita ni nak melihat. Kita ni hanya mendengar orang bercerita. Kita disampaikan terus cuma tu.
1: Betul.
0: Percaya kita ni tu. Saya kadang-kadang tu saya heran. Tapi kalau cerita kisah-kisah Nabi, kita akan bercerita
1: lambatkan
0: faham macam ya Allah, apakah ni? Macam contoh kita cerita baginda sallallahu alaihi wasallam masa peristiwa peperangan Uhud. Macam mana baginda tu sampainya kita luka meluka, sampai giginya anim, macam mana? Dan kita terbayang, Mbak. Bahkan macam mana saya pernah bila terbaca sirah Nabawi ya, baginda seorang pernah kena tangking bah, kena tangking kena taing, bahasa mudahnya kena taing bah, baca oleh orang kafir Quraisy itu. Bila membaca pun ya Allah terbayang, ya Allah rasanya cuma Nabi sendiri kena taing istilahnya. Sampai Sayyidina Abu Bakar melihat dari jauh itu pun sudah menangis bah. Kita ni macam mana, jangan terjauh kisahnya kita ni melihat apa ni namanya tu berselawat sendiri, jangan tahu jauhnya kita ni Allahumma salli ala Muhammad. Kita ni kan berselawat pun kadang-kadang payahan, barat mulut, kadang-kadang macam-macam lagi timbul. Jadi itulah hadis sebagai pemukadimah kita ni, untuk supaya jangan kita ni lalai dan leka, dan kita ni kuatkan semangat untuk rasa cinta kita ni kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah insyaallah.
1: Jadi ustaz tu dia cantik mukadimah awal ya ustaz. Jadi saya ingin menarik minat pendengar kita, terutama para remaja kita ustaz. Ya, mungkin ustaz ada pengalaman ataupun ada cerita, ada pernah membaca ketika Rasulullah akan dilahirkan, adakah tanda-tanda ataupun orang kata ni baru pun kan dalam kandungan ibunya, mungkin ada kisah menarik.
0: Memang itu secara ringkas lah, kalau kita ni bercerita panjang-panjang.
1: Memang.
0: Ya, macam mana ni, ambil ringkas yang pernah dikatakan dan dinyatakan. Memang semasa ibunya dalam apa, suaminya dalam apa, suaminya baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan. Okey, sebelum saya bercerita panjang lebar, kita ni cerita dulu sebelumnya. Kan bapa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ni siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi siapa namanya nama ibu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam?
1: Aminah
0: binti Wahab. Jadi di sini jangan klaim kerang ya bahawa adik-beradikku tu yang Aminah bukan klaim macam tu.
1: Aminah Abdul Wahab.
0: Binti Wahab. Okey. Jadi macam ni, bila mana cerita ini, kalau kita ni lihat kisah awal-awal, bagaimana Abdullah bapa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ini

0: Kita ni, ya, pada waktu ketikanya, ya, biasalah pelayaran kan, ya, kita ni selalu apa berniaga,
1: berjalan jauh lah.
0: Jalan jauh lah. Sekali tiba-tiba datang balik, dalam perjalanannya tu ada seorang perempuan, Jeria, perempuan lah, perempuan. Kita ni bila melihat bapa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ni, iaitu Abdullah ni, ia pun menggoda
1: Aminah ni.
0: Bukan Aminah, perempuan ni. Dalam perjalanan yang pulang, maksudnya tu bapanya Abdullah ni kan pulang ke rumah menuju istrinya.
1: Sudah kahwin tu.
0: Anang sudah kahwin, anang kahwin sudah. Jadi sudah cuma tu, dalam perjalanan tu akan menunjukkan ke rumahnya tu, balik ke rumahnya tu. Ya, tu ada seorang bini-bini, bahasa mudahlah, ada bini-bini mengacau. Mengacau Abdullah ni. Mengacau, katanya banyak. Cuba bahasa mudahlah paling senang. Lawa kita ni anu dulahnya cuba bahasa mudahlah. Dia katanya banyaklah juta, marilah sama kedai aku. Ya cuba itulah. Marilah kita dancing sampai pagi, bukan itu.
1: Dancing.
0: Jadi maknanya ia kan apa tu nah? Ia akan menggoda bapa kepada baginda SAW ini untuk dapat bersama. Kan dibawanya bersama.
1: Membuat zina lah tu.
0: Tapi sudah itu, tidak anulah, indah-indah mendengar. Macam dia kita ni
1: diabaikan.
0: Diabaikannya. Lepaskannya, balik ke rumah. Lepas ke rumah itu, sama dengan istrinya. Bersama dengan istrinya. Keluar, balik, habisnya kita cemana-cemana. Bila keluar daripada rumah, indah lagi ada bini-bini itu akan menggoda. Okey, satu. Lepas tu kali keduanya, benda tu berlaku macam itu. Akhirnya, apa tu, Abdullah. Bapaknya ni, Abdullah ni pun heran. Wahai perempuannya, sebelum aku bersama dengan isteriku, bukan main kau akan menggoda ke dia aku. Kan bawa ke apa itu ini. Tapi setelah aku sama dengan isteriku, indah tu kalau kita pakaikan ke dia aku. Atau bahasa mudah lah saya pakai ya. Apa dikatakan oleh perempuan tersebut? Nya rupa-rupanya sebelum kau naiknya, sebelum kau bersama dengan istrimu, aku nampak cahaya di matamu. Ada cahaya, mana itu ada cahaya. Jadinya bila aku kan bila anu tu aku membawa kau bersama, aku kan mau ngambil cahaya tu. Macam itu.
1: Niatnya lain.
0: Ya cahaya tu, namanya cahaya tu siapa? Itu adalah baginda sallallahu alaihi wasallam yang makan bakal zuriat itulah yang dapat kita difahami.
1: Itu yang direbutinya.
0: Itu kan direbutinya. Setelah bersama istrinya, indah ada cahaya tu. Macam itu, indah guna lagi. Jadi sampai kita ni tahu baginda apa baginda sallallahu dalam kandungannya dan bapanya pun telah pun wafat. Jadi dalam itu ia pun telah pun kita ni ada yang diceritakan masa yang itu ia ini merasakan kesakitan bah.
1: Ia melahirkan.
0: Masa dalam itu indah terasa, indah sakit, indah bahapa atau yang ada pernah saya terbaca.
1: Jadi ketika ayahandanya tu wafat, baginda dalam kandungan berapa lama sudah tu?
0: Itu memang kurang pasti sikit lah dalam itu tu. Tapi yang penting yang masih dalam kandungan. Ya kadang-kadang kajah paham macam ini. Di dalam sirah Nabawiyah ini, ia banyak ia punya pendapat-pendapatnya. Jadi saya lebih mengambil kepada macam itulah sajalah. Kita mengambil yang ringkas sahaja. Kerana takuti ada timbul pelbagai spekulasi mengenai perkara-perkara macam
1: mana. Tidak betul, tidak jelas.
0: Kerana ada yang mengatakan, salah jatuhnya. Dalam kitab ini cuma ini je. Jadi saya lebih mengelakkan daripada timbul kekhilafan, keraguan. Jadi paling ringkas saya buat macam itu. Dan yang paling penting, semasa ia akan melahirkan itu jadi macam itu. Dan masa akan kelahiran itu ada berhala yang lama sudah kita ni yang apa nama itu yang batas sudah lama-lama. Dan lepas tu masa kelahiran baginda SAW itu hancur. Lepas tu ada api yang api di apa kalau disebut di kawasan Syam macam itulah apa tu yang kita api yang marak-marak lepas tu ia terpadam. Jadi semua ini adalah sebagai satu bukti bahawa lahirnya seorang nabi yang kita ni yang terakhir. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau yang Muhammad melainkan bagi rahmat kepada seluruh alam. Seluruh yang apapun ciptaan Allah Taala ni. Jadi sebab itu dalam peristiwa dalam kelahiran baginda SAW ini memang banyaknya kita ni apa tu tanda-tanda yang dapat kita ni ambil kira. Yang paling penting satu, baginda SAW ni ia dilahirkan daripada suami isteri yang sah. Satu. Keduanya daripada nasab keturunan yang baik-baik.

0: macam tu. Jadi dengan ini Allah Ta'ala punya kuasa lah. Tu kita ni punya
1: dengan izin Allah
0: dan kuasa Allah Ta'ala kita ni janganlah kadang-kadang ayunya mengapa menyesal kerana aku cuma ni kan. Tapi atau ketentuan itu berbeza.
1: Betul.
0: Ada sebab-sebab tertentu. Jangan kita ni rasa, ya Allah aku ni telah banyak dosa, ya Allah matiku macam mana kerana nanti. Jangan macam itu. Sebab kita ni dah tahu macam mana penghujung kehidupan kita.
1: Betul.
0: Ni. Jadi dalam insyaAllah di hari akan datang, kita akan menghuraikan lebih, mungkin ada kaitan yang dapat dikongsikan. Tapi kali ini mengenai dengan apa tadi kelahiran itu, itu yang dapat kita ni kongsikan dahulu
1: sedikit sebanyak.
0: Sedikit sebanyak dulu. Kalau ini panjang ni kajian awak.
1: Dan ustaz saya tertarik juga ustaz, memang baginda junjungan Nabi kita ni menerima penyorang dugaan, cobaan tidak berhenti kan. Jadi kalau dari cerita ustaz tadi, dari dalam kandungan lagi baginda sudah diuji kehilangan ayahanda, kematiannya kan. Kemudian apa ni,
0: masa kecil lagi ibunya lagi sudah meninggal.
1: Ibunya meninggal.
0: Lepas tu di apa ni kita ni dididik oleh nininya.
1: Neneknya.
0: Nininya. Lepas nininya lagi nada, bapa meninggal. Saudaranya lagi mendidik. Cuba bayangkan bapa saudaranya tu siapa? Abu Talib itu bukan orang Islam, tapi mendidik kepada anak buah, anak buahnya betul anak buahnya iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam sampai dibawa ke sana kemari.
1: Untuk Abu Talib ni ada beri siapa?
0: Ali kepada anaknya kepada Abu apa nama itu
1: Ali Abu Talib.
0: Ali bin Abu Talib. Jadi Abu Talib ni adik beradik kepada bapanya Abdullah. Abdullah. Jadinya kan dorang ni ialah sepupu je kita ni, bapa saudaranya lah tu. Jadi dalam pada itu kita ni nampak di sini bah penjagaan itu atas penjagaan itu. Kalau kita ni lah kalau dilihat secara apa namanya itu rasionalnya, kadang-kadang yang kita ni nampak ada purata-purata. Orang yang kurang didikan dengan keluarga ni kadang-kadang kehidupannya macam mana? Tu kita nampak. Sebab Sandalah. Kenapa? Kurang kasih sayang. Jadi baginda sosial ni macam mana? Awak memang sudah tak macam itu. Kedua di apa ni kan disusukan oleh orang lain. Macam kita ni disusukan oleh indung sendiri. Mungkin ada orang kadang-kadang diantatnya arah adik-beradinya yang boleh menyusukan. Tapi kita ni belajar sesuatu. Dulu menyusukan ini sebagai satu kerja bah. Yang diambil upah
1: apa ni yang profession?
0: Profession bah. Macam saya terkenang masih ketika mana apa Halimatu Sa'diyah ni kan sama dengan suaminya pergi ke pasar, macam catu lah, ke pasar ke satu tempat lah untuk mencari orang susuan ni bah. Untuk kan apa, bukan untuk mencari anak yang kan disusukan. Kan yang kita ni mengambil upah. Catu kan
1: cari labih.
0: Cari labih. Bukan kira kan dulu hidup dorang macam tu kan. Jadi tidak ada apa-apa keupayaan menyusukkanlah. Bila sudah menyusukkan ini dilihat dalam lingkungan itu, ini orang mau mengambil baginda sallallahu alaihi wasallam ini. Sebab kenapa? Anak yatim. Sudah anak yatim ni kita ni kalau dasar kita ni sudah tak anak yatim, miskin lagi. Macam mana kan membayar? Jadi suaminya ni pun fikir, kalau kita ni ambil landinya, cana kan kita dapat duit. Tapi hati seorang seorang ibu ini ya lain sikit. Penghujung-hujungnya ini saya kesian tu kujuan anak ya. Kesian. Jadi kesian kujuan anak ini diambilnya. Diambilnya bagi Rasulullah ni dia nulah disusukannya.
1: Jadi, dan beliau sendiri punya anak betul?
0: Betul.
1: Anak yang benar.
0: Jadi waktu itu pun dia ada anak, ada menyusukan juga. Tapi dalam masa tu kehidupannya tu bayangkan lah yang pernah saya terbaca macam kambing gitu, kambing itu kurus-kurus, makanannya ini kita susunya ini kalau dikirakan mungkin saja kurang-kurang sedikit cukup kan ini kanangnya apapun makanan, tapi berkat baginda sallallahu alaihi wasallam itu ia nampak banyaknya lain jauh soal anakannya, contohlah bahasa mudah macamnya bila disusukan nampak keberkahan bah. Macam makin
1: hidupnya
0: berubah, makin berisi itu juga. Macamnya tu makin berisi air susunya. Ini menjadi satu pengajaran kita ni. Jadi mana kita ni digalakkan bagi ibu-ibu, galakkan untuk memberi air susu ibu.
1: Betul.
0: Macam mana? Kalau kita ni tidak pernah mampu kan, tidak dapatkah ataupun atas sebab
1: tertentu,
0: maka carilah orang. Tapi orang yang itu carilah orang yang mempunyai akhlak yang baik, yang kita ni tahu makan daripada rezeki yang halal.
1: Betul.
0: Supaya susu yang diminumnya itu akan terkena kepada anak ani.
1: Masuk ke darah daging.
0: Darah dagingnya tu. Jadi di sini akhirnya menyebabkan kambing yang ni pun banyak mengeluarkan susu tu pula. Subhanallah. Itulah namanya keberkatan yang kita ni indah nampak dan mudah-mudahan ia akan menjadi iktibar kepada diri kita ni. Wallahualam.
1: Ya, jadi Ustaz Nyorang Ketani sekunyong-kunyong Ketani bercerita mengenai dengan junjungan besar Ketani Ustaz. Mungkin Ustaz pernah membaca ataupun terjumpa bagaimana dengan kepribadian baginda, keadaan baginda.
0: Ya.
1: Macam Ketani ada sawo matang, ada putih.
0: Kalau yang pernah saya terbaca, ia kalau indah silap saya, kurang lebih macam apa? Kalau indah silap saya Nabi Allah Yusuf lah macam itu.
1: Putih
0: itu. Tapi ada yang mengatakan ia macam apa nama itu cucu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ada menyerupai dengan keadaan baginda SAW itulah. Itulah setakat yang saya
1: terbaca.
0: Buat masa ni lah. InsyaAllah kalau akan datang, kita akan cuba menghuraikan lagi. Tapi yang penting memang rambutnya terurus, macam tu. Ianya dia jauh tinggi, dia jauh rendah, macam tu lah. Yang penting macam tu. Jadi yang selebihnya tu mungkin ia ada terdapat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tu. InsyaAllah kalau kita macam ni ke Jepang, kalau kita menghuraikan satu persatu tu, memang masa kita ni tu kurang
1: tidak
0: kesesuaiannya.
1: Yeah.
0: Tapi memadai kita ni melihat kecantikannya tu, kehebatannya tu,
1: kepribadiannya.
0: Kadang-kadang kita ni adukannya badratim kan. Ada kadang kita ni kalqamarnya seperti bulan, bulan purnama. Bagi sesuatu tu macam masya-Allah kalau orang melihat mungkin ia akan jadi macam tu. Tapi yang membezakan kita ni, orang-orang kita ni sama dengan orang yang benci kepadanya, memang ia akan melihat benda yang buruk. Faham kita tu? Hebat manapun baginda SAW, kehebatan manapun akhlaknya, baik manapun keadaannya, tapi ia akan masih dipandang hina, dipandang buruk oleh orang yang membencinya.
1: Musuh baginda ya.
0: Wallahu'alam.
1: Cantik Ustaz.
0: Jadi ambillah sedikitlah. Saya teringat masih ada satu kisah yang memberikan kita ni pengajaran. Ada seorang wanita. Wanita tu cubakan memalukan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membagikan berapa biji limau. Limau itu kan sedekahkannya kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Nya kepada wanita, "Nah, ya Muhammad, nah ambillah limau ni makan." Baginda dah menolak. Indah menolak. Bila indah menolak, dimakannya sampai habis. Sekian sahabat tadi yang dengan berjalan ini bertanya, "Ya Rasulullah, nak kau mengampiti kedaku? Nak kau mengampiti kami kan ya Rasulullah?" Ini kata Rasulullah apa? "Kalau ya, aku tidak akan mengampiti arah kamu. Kenapa? Sebabnya kalau kamu tahu apa rasa limau itu, kamu akan menghina orang itu." Apa katanya?
1: Cantik.
0: "Limau yang ku makan itu sebenarnya masam. Kalau aku bagi kamu, kamu akan mengucap itu." Jadi aku indah. Biarlah aku makan sendiri. Supaya apa? Untuk menjaga hati orang yang membagi.
1: Cantik. Mulia.
0: Subhanallah. Ya tak? Jadi di sini, kita ni nampaklah keadaan-keadaan macam ini memberikan satu pengajaran dalam hidup kita ni. Yang apa ditunjukkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu, sekurang-kurangnya mulut kita ni dapat berselawat bah. Keduanya, sekurang-kurangnya mata kita ni dapat membaca wah. Sekurang-kurangnya jiwa kita ni, diri kita ni mencontohi apa yang dibuatnya.
1: Akhlak baginda.
0: Akhlaknya. Indah banyak betul, sedikit pun syukurlah. Alhamdulillah.
1: Jadi janganlah memalukan pembagian orang depan atau ah. Biasanya kita ni kadang-kadang memang tu, apa kan ni macam kika batu contoh. Memang kan Ustaz. Contoh apa kan ni, di mana kan ni belureh cuma tu banyak tanya. Tapi baginda cuba untuk menutup.
0: Betul. Jadi itulah pengajaran. Itu baru sedikit tu. Lain lagi kalau kita ni melihat bagaimana perundingan Rasulullah, bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan orang-orang tertentu, bagaimana Rasulullah sendiri menghadiri dalam peperangan-peperangan yang ada. Dan belum lagi macam mana yang menyentuh hati kita ni ketika dengan kewafatan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sinilah kita ni kan mau beritahu, banyakkanlah kita ni untuk sentiasa berselawat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekurang-kurangnya kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad pun okey. Ataupun ada dalam satu riwayat ada saya terbaca, katanya kami telah menemui Rasulullah SAW pada ketika itu kami dalam majlis Sa'ad bin Ubadah. Lantasnya waktu itu Bashir bin Sa'ad berkata, "Rasulullah SAW telah merintahkan kami untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Katakanlah." Jadi Rasulullah mengajar, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." dalam ani pasal disebut ni kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini selawat.
1: Tahiyat akhir.
0: Ini memang ada tahiyat akhir. Ada ni kadang-kadang kejapau. Timbul terlagi sayyidina tajwa. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Illallah, jangan takkan marah-marah. Sayyidina ni tuan ba. Awak sayyid namanya tuan. Sayyidah puan. Itu ceritanya. Macam kita ni ba bercakap, kalau kita ni biasa cakap kenal-kenal biasa-biasa. Bro, sis, contoh. Tapi kalau kita ni ada biasa semua orang, maaf tuan lah, puan Haji. Ada bahasa kita ni.
1: Lembut.
0: Lembut tu. Jadi maknanya sayyid tu tuan, mana tinggi lah sayyidina, tuan kami. Mana kita ni angkatkan darajat tu. Allah, macam mana baginda sallallahu alaihi wasallam bila ni kita ni memperjuangkan kepada para sahabat, ketika mana cuba kita ni lihat semasa peristiwa hijrahnya, pembinaannya. Saya teringat masih ketika mana pembinaan Masjid Quba. Apabila waktu itu ramai orang mencangkul-cangkul, ramai orang menangani dengan ini, sehingga baginda SAW pun menangani. Sehingga ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tak ikut-ikutan juga, ikut kami membuat anu ini?
1: Kerja baratan
0: awak, ini. Awak jangan tadi ikut-ikutan, kau kutua, dianulah. Lihat saja kami ini. Tapi apa ya Rasulullah, ya aku lebih suka untuk ikut serta sama dengan pembinaan ini. Awak kenapa? Ya Landa kan seorang-seorang kan mengarah atau mengarahnya. Aku akan turun padang, aku ikut. Lepas tu ada sampai orang menyumpah. Jadi menyumpah itu istilahnya cuma ni. Nya apa tu lahnya mati takut dikarang bekerja cuma ini. Pasal waktu itu ia ada kena suruh mengangkat batu. Batu itu kata ada seorang sahabat itu begitunya lah mati takut dikarangnya mengangkat batu ini. Tapi nya Rasulullah, ia indah akan mati dalam membuat ani, tapi ia akan mati dalam peperangan. Benar. Jadi maknanya di sini, dalam kita ni membuat keraja, dalam kita ni apa, sebenarnya yang perkara macam mana ini memberikan pengajaran bah. Baginda sendiri, walaupun sebagai ketua, sebagai apa, ia tidak tahu cakap saja. Ia akan membuat, ia akan membantu, ia akan menangani.
1: Turun padang.
0: Lepas satu lagi, ia akan menyelesaikan masalah. Saya teringat dua, banyak cerita ingat-ingatan ya. Kalau kita cerita.
1: Baik, sudah tu. Saya teringat itu. Dah pelupa.
0: Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat dua masa peperangan, apa tu, Khandaq. Saya ambil sebutin ini sajalah. Dalam satu an ini, ya apabila dorang cuba untuk menggali parit, menggali parit yang mana parit itu dikuasai apa tu yang kan di apa tu maksudnya menghalang daripada tentera musuh untuk masuk. Tapi dalam waktu itu ada sahabat ini mengatuk-ngatuk ni kata ni pakai tukul kah pakai cangkul kan dapat pecah bah. Ini dapat pecah ya kita batunya itu bah. Sekali apa cerita? Panggilnya ya Rasulullahnya boleh anunya. Di sana tadinya kami menukul-nukul ada batu-batunya inda pecah keras panernya. Kami yang pakai ani pakai ini inda dapat sekalinya Rasulullah ayah kembali juta datang Rasulullah apa yang Rasulullah cakap ambil air mungkin pakai benjana atau pakai baldi atau
1: banyaknya
0: jadi ambil macam itu maka Rasulullah pun dalam keadaan macam itu Rasulullah pun meludah diludahinya arah tepat air itu,
1: arah
0: air itu, lepas satu, ialah ada baca bismillah apa itu ini, maka dituangnya, dituangnya arah batu itu apa jadi? Batu itu hancur lebur macam pasir. Subhanallah. Inilah namanya mukjizat. Jadi dalam perkara macam mana, kalau orang akan bertanya dari mana yang saya ambil ini, daripada apa kitab Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Hisham. Jadi di sana ada menceritakan cerita tu. Jadi menunjukkan arah kita ni ini, ialah sebagai ketua mungkin ada jalan penyelesaiannya. Kalau ketua tu tidak ada di sana, macam mana akan menyelesaikan masalah?
1: Betul. Macam mana buat keputusan?
0: Macam mana akan buat keputusan? Ini jadi pengajaran arah kita ni, bah. Jadi maknanya kita ni ikut serta, kita ni menyenangkan hati, bukan membiarkan pekerja tu bekerja jatuh saja.
1: Kerja pun jadi ringan.
0: Jadi ringan. Kan memula payah. Tapi dengan izin Allah Ta'ala, Allah izinkan jadi macam itu. Jadi di sinilah memberi kita ni pengajaran. Atau lagi kita ni lupakan Rasulullah. Atau lagi kita ni abaikan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Jadi dalam pada itu kita ni sebagai masyarakat Islam, maka tanamkan jiwa kita ni tu sayangkan pada Rasulullah,
1: kasih.
0: Kasihkan pada Rasulullah, sehingga kan berselawatan ni pun indah memerlukan kita berwudu.
1: Bila-bila masa.
0: Jadi maknanya tu kalau kita ni berwudu lebih baik. Kalau kita ni maksudnya tu
1: duduk-duduk
0: santai-santai berselawat, ialah kita ni mengharapkan apa? Syafaat. Di akhirat nanti kita ni memerlukan Rasulullah SAW bagi syafaat kepada kita ni.
1: Macam orang kata ni ringkasnya point.
0: Point.

0: point,
1: selain
0: point,
1: daripada syafaat itu, kita ada syafaat lain lagi. Maknanya baca Al-Quran, betul, orang yang baik dan sebagainya. Jadi itulah saja dapat kita dikongsikan. Wallahu'alam.
0: Ya, jadi Ustaz, sebelum kita ni berpisah, saya juga teringat kalau daripada cerita Ustaz tadi, kebanyakan apa yang Baginda lakukan mempunyai sebab. Ya, contoh, saya masih ingat satu kisah di mana seorang yang berkencing di dalam masjid. Jadi kerana kebijakan Rasulullah yang dah melarang kan. Kerana apa? Itu kesihatan. Kan kalau ditahan penyakit,
1: betul,
0: kan?
1: Ya,
0: kan, jadi cantiknya kan? Jadi ada sebab kenapa Baginda melakukan perkara berkenaan.
1: Jadi di sini beri pengajaran kita ni tu ke Capau. Mananya yang berkamih itu bukan orang Islam tu.
0: Bukan. Yang masuk di masjid itu
1: bukan tu.
0: Nah, cuba bayangkan. Ya,
1: bayangkan itu. Seolah-olah itu tu, kita ni kadang-kadang ada waktu kita ni menghukum orang. Ni kita ni kenapa kan ni cuma ini? Kenapa
0: masjid kan? Ni?
1: Masjid ni. Adalah istilah contoh, maksud-maksud yang tertentulah. Tapi adakah Baginda mengajar kita ni, jangan diprovok terus, bang. Kita ni kena suruh biar dahulu. Pastu bincang, cakap, okey. Apa jadi? Dengan kejadian macam itu tu, membuka minda, mengunggah hati untuk orang cinta kepada Islam.
0: Jadi masuk Islam tu orang tu.
1: Betul. Sebabnya
0: cuba lihat.
1: Dia macam ani, ia menjadi apa namanya ni, Allahumma salli Muhammad, ia macam menjadi satu apa, role model.
0: Oh, benar. Awak
1: bagi tunjuk ajar kepada kita ni, yang mana dengan perbuatan macam tu bagi cuma ni.
0: Betul.
1: Jadi jangan terjauh ke Jepang. Ada, sebelum kita menutup lah, ada seorang apa tu, Allahumma salli Muhammad, ia selalu menyakiti Nabi dalam perjalanan Nabi, sehingga apapun diumbannya kah, diucapkannya kah, apakah diejeknya setiap kali berjalan macam itu. Tiba-tiba setelah satu ketika Rasulullah sendiri kata, mana itu orangan ya yang biasa mengucapkan kepada aku, mengejek kata, mengumban kepada aku.
0: Baginda pulang mencari.
1: Ia pulang mencari. Saya dicari-cari di mana? Ditanya oleh sahabat, di mana orang yang selalu mengucapkan kepada aku tu? Karena begitu masa ini sakitnya di rumah. Bila sudah masuk di rumah, datang ke sana, terkejut lagi ini.
0: Orang kau ijik.
1: Yang diucapkan dia apa? Tiba-tiba akhirnya adalah dan kebaikan itu ia pun menerima dakwah Nabi.
0: Tuh,
1: nah, cuba bayangkan. Jadi di sini kita ni benar tak? Nabi menunjukkan dari sudut perbuatan.
0: Betul.
1: Walaupun pada dasarnya seolah-olah kita ni macam mengakui pulang, macam kita setuju kadang perbuatannya tu. Bukan kita ni kan menganukan, tapi ada ruang untuk kita ni masuk ke dalamnya. Macam contohlah, kita ni mengaku ada Tuhan ke indah? Ada. Siapa nama Tuhan kita ni? Allah. Siapa nama Nabi kita ni? Muhammad. Apa dibagi oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Jadi untuk apa Al-Quran ini? Untuk panduan. Maknanya Islam ini, diri kita ini ada panduan. Tapi
0: sebab
1: penghujungnya itu untuk melangkah ke arah keyakinan kita ini kepada Allah dan juga adanya Baginda SAW ini. Maka dengan adanya itu beritahu, kamu sudah buat ini dan macam mana? Macam mana kamu kan masuk penghujungnya? Penghujungnya mana? Ke syurga kah, ke neraka? Mana kamu pilih? Contoh, ya kita ini milih syurga. Jadi kunci syurga apa? Jadi macam contoh sembahyang. Jadi kita percaya, rupanya nanti sudah mati dan kita ini akan balik ke alam barzah, dan lepas alam barzah itu kita ini akan ke alam akhirat. Lepas alam akhirat, sekarang siapa akan bantu kita ini? Jadi kunci yang akan kita ini pilih ini mana? Jadi salah satu kunci untuk mendapatkan syafaat kepada Baginda SAW dengan banyakkan berselawat. Jadi mudah-mudahanlah apa yang kita dikongsikan, walaupun sedikit dan cuman ini, akan memberikan kita ni manfaat.
0: Betul.
1: Yang penting kita ni jangan lalai dan deka, dan berhentilah untuk mengatakan jangan dibuat apa nama itu Maulid Nabi. Hentikan. Sebab ini adalah kita ni merupakan apa namanya syiarah kita ni, dan menunjukkan rasa kasih kita ni kepada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, macam mana kita yang dapat berkatnya, dan macam mana kita dapat syafaatnya, dan kita akan mungkin dan hidup ketenangan sehingga kita ni merasakan Islam pada masa ini. Wallahu a'lam.
0: Ya, dan kalau boleh kita ni, orang kata ni rumuskan kalau dalam bahasa Melayu, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Itulah yang diamalkan oleh junjungan besar kita ya Ustaz. Orang buat jahat yang dah balas jahat. Kita ni balas dengan kebaikan.
1: Insya
0: Allah. Alhamdulillah, insyaallah minggu hadapan kita ni akan bersama lagi dengan tajuk yang sama mengenai dengan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai dengan bulan kelahiran junjungan kita. Insyaallah kita jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, semalam daripada Arjit Singh sebentar tadi, lagu Janam-Janam begitu popular di era tahun 2015. Ya, semoga terhibur hendaknya di mana pun habis kita berada. Terima kasih terus bersama kami di Mesra Harmoni di sebelah petang ini.

Ya, terima kasih untuk Sukarsih masih lagi mendengarkan Harmoni FM ya, terus bersama kami. Ya, dari Ajah Di, air yang jernih tidak berubah keruh hanya kerana dilempari batu. Begitu pula manusia yang baik tidak mudah berubah hanya kerana perlakuan orang lain. Terima kasih Ajah Di. Ya, sebuah lagu dari Lambada, ini dia, dari Kawama dengan lagu Lambada di tahun 1989.

Ya, berlalu the ketchup song sebentar tadi. Ya, rambut memutih bukan musibah, wajah berkerut bukan masalah, kerana tua adalah hadiah yang belum tentu dapat dinikmati semua orang, maka tersenyumlah. Ya, terima kasih Haja Rosni dan saya Haja Fauzan mengundur diri. Di petang ini insyaAllah saya akan menemani habis kita di lain kesempatan. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga tali silaturahim. Selamat berhari Jumaat esok. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat tiba di Canberra, Australia bagi lawatan rasmi selama 4 hari bermula pada 12 hingga 15 Ogos 2026 atas undangan The Honourable Richard Marles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia. Berangkat mengiringi Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia di RAAF Base Fairburn dijunjung oleh Major General Bersara Andrew Freeman, Strategic Advisor for Defence and Security, Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam dan The Honourable Matt Thistlethwaite, Assistant Minister dan Jabatan Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Juga hadir Puan Yang Terutama Dayang Kono Raslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam yang dihoskan oleh Admiral Mark Hammond AO Wren, Chief of the Australian Defence Force dan Isteri. Majlis tersebut diadakan di kediaman Chief of the Australian Defence Force. Jabatan Perkhidmatan Elektrik Jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis penandatanganan kontrak bagi projek pembinaan stesen jenakuasa Bukit Panggal Combined Cycle Gas Turbines Fase 2 bersama Sinohydro Corporation Limited dari Republik Rakyat China. Majlis penandatanganan kontrak berlangsung di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua. Pengiran Haji Jamrah Wira bin Pengiran Haji Petra, Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dalam ucap tamanya menggariskan seiring dengan pembangunan dan pemodenan berterusan negara Brunei Darussalam, permintaan terhadap bekalan elektrik turut meningkat secara konsisten memacu perkembangan dan transformasi berterusan infrastruktur tenaga negara. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Mahamulia, Dayang Haja Farida binti Datuk Seri Paduka Haji Talib, Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dan Chow Tia Yi, President of Asia Pacific Sinohydro Corporation Limited, menandatangani bagi pihak syarikat Sinohydro Corporation Limited. Antara yang hadir Peguam Negara dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Projek tersebut merupakan satu pembangunan strategik yang penting di bawah Rancangan Kemajuan Negara RKN ke-12 yang bertujuan mengukuhkan sekuriti bekalan tenaga elektrik. Ia dijangka memainkan peranan penting dalam memperkukuh infrastruktur tenaga negara, menyokong pertumbuhan sosioekonomi yang mampan, meningkatkan kesejahteraan awam dan memperbaiki kualiti hidup rakyat secara keseluruhan. Projek itu juga mendukung usaha negara ke arah mencapai aspirasi wawasan Brunei 2035, khususnya dalam memastikan sektor tenaga berdaya tahan, cekap dan mampan untuk masa hadapan. Seorang lelaki warga negara Brunei Darussalam berumur 36 tahun dijatuhi hukuman penjara selama 27 tahun dan 15 sebatan oleh Mahkamah Tinggi setelah didapati bersalah atas kesalahan merogol anak perempuannya bertentangan dengan Bab 376-3-C Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 berikutan perbicaraan di hadapan Yang Arif Awang Muhammad Faisal bin Pihindatu Juragan, Laila Diraja Datuk Seri Pahlawan, Haji Kifli, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar.
hasil siasatan oleh Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-kanak, pasukan polis Diraja Brunei mendapati defendant melakukan perbuatan rogol terhadap anak perempuannya berumur 10 tahun di rumah keluarga mereka pada bulan September 2024. Susulan kejadian itu, mangsa menceritakan perkara tersebut kepada ibu saudaranya sebelah ibu yang kemudian membawa kepada suatu laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Pada akhir perbicaraan, Yang Arif mendapati bahawa pihak pendakwaan membuktikan kesnya melampaui keraguan munasabah dan dengan sewajarnya mensabitkan defendant atas kesalahan tersebut. Dalam hujahan mengenai hukuman, pihak pendakwaan menekankan faktor-faktor memburukkan yang terdapat dalam kes tersebut, khususnya umur mangsa masih terlalu muda dan sangat terdedah hakikat bahawa kesalahan tersebut dilakukan di dalam rumah keluarga serta kedudukan defendant sebagai bapa kandung.

0: bangsa yang merupakan suatu pelanggaran serius terhadap kepercayaan dan tanggungjawab ibu bapa. Faktor-faktor yang memburukkan keadaan tersebut diambil kira sewajarnya oleh mahkamah dalam menjatuhkan hukuman terhadap defendant, yang Arif seterusnya menyatakan bahawa dalam melakukan kesalahan itu, defendant menghancurkan rasa selamat yang sedia ada dalam ikatan kekeluargaan serta mengakibatkan trauma yang amat mendalam terhadap mangsa. Pendakwaan kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Haja Siti Muizzah binti Haji Sabli bagi pihak pendakwa raya. 14 ahli Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD terdiri daripada 6 pemimpin dan 8 ahli pengakap muda, pengakap remaja dan pengakap Kelana berlepas ke Cibubur, Indonesia bagi menyertai Jambore Nasional Jamnas Pramuka ke-12. Program berlangsung bermula hari ini hingga 20 Ogos. Majlis penyerahan bendera berlangsung di lapangan terbang antarabangsa Brunei disempurnakan oleh Awang Haji Junaidi bin Haji Husin, Ketua Pesuruhjaya Pengakap. Penyertaan kontingen PPNBD dan pada Jamnas Pramuka ke-12 adalah atas jemputan Gerakan Pramuka Indonesia dan merupakan satu platform penting dalam memperkukuh hubungan persahabatan serta kerjasama dalam bidang kepengakapan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia. Ke arah mengimbangi kesihatan mental dan fizikal di samping mengeratkan hubungan silaturahim antara para pegawai dan kakitangan Kementerian Keuangan serta jabatan-jabatan di dalamnya, kemarin diadakan Walkathon 2026. Walkathon bermula dari Kementerian Keuangan dan mengelilingi Taman Rekreasi Jalan Menteri Besar. Antara yang menyertai, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan kedua. Pengisian acara larian competitive run sejauh 5 km, fun run 2 km dan competitive platinum sejauh 3 km. 30 ahli kontingen negara Brunei Darussalam terdiri daripada 13 atlet sukan pencak silat dan 4 atlet sukan taekwondo serta 13 pegawai berlepas meninggalkan negara petang kemarin bagi menyertai kejohanan sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman setiausaha tetap di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Para atlet pencak silat negara akan mula bertanding pada esok bagi kategori putra silat tanding, kategori putri silat tanding, kategori pusat silat seni dan kategori putri silat seni. Atlet sukan taekwondo negara juga akan mula bertanding esok dalam kategori lelaki Kyoguri dan kategori wanita Kyoguri. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat ikuti menerusi berita perdana pada pukul 5.30 petang waktu negara Brunei Darussalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan setugas DJ Haja Fauzi yang menemani Auda 12 hingga 3 petang tadi. Dan saya kini Nuha akan menemani 3 hingga 6 petang nanti. Kita berhibur dulu dengan Rahmat Eka Matra. Hanya satu persinggahan.

Ya, jadi menyapa di sini di Talam WhatsApp Harmoni, katanya lagu pembukaan yang mantap. Dan juga terima kasih kepada semuanya yang mengikuti TikTok Harmoni pada petang ini. Selamat petang diucapkan kepada semuanya ya. Ya, saya belanja lagu lagi satu, Ella dengan lagunya Sembilan.

0: Dek, dek pelahan dia sedikit dek. Kuning sudah betul nyangan jalan ni. Sabar.
1: Dek,
2: diam saja kita bah. Tanamkan anak saya sana. Relax saja tu. Tu no. Kuning lah kita berjalan nak depan na. Sampat ni dek, sampat.
0: Jangan dek. Sekarang hijau ya sekarang berbalik ke Lampung atau. Baru kena jalan.
2: Sampat ni dek, sampat. Sampat je sampat, sampat. Sampat!
3: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.

Ya, dan dengarkan Harmon FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan audio. Waktu sekarang 3:21 minit petang. Waktu di studio siaran tepat ketika ini. Ya, ada rakan pendengar kita mengongsikan panas hari ini, katanya mantap lagu-lagunya, hilang rasa mengantuk time drive.

0: Kak, order tah. Kami minum apa? Dirah belanja.
1: It's okay, Dirah. Air kosong saja.
0: Eh, diet kah?
1: Indahlah, Dirah. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan karing leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air saja. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
0: Hah? Infused water?
1: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

Yota sekarang 3.34 minit petang. Selamat petang kepada semuanya. Bagi penonton bersama, bagi kaum muslimin dan muslimat khususnya yang berada di negara Brunei Darussalam, azan asar akan berkumandang pada pukul 3.43 minit petang ini nanti.

0: Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian seruan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
2: Majlis pembukaan dikir 12 malam berturut-turut di seluruh masjid, surau dan balai ibadat peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi, diadakan pada hari Khamis, malam Jumaat, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan secara langsung di National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM, dan saksikan melalui RTB Aneka dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 8.30 minit malam. Marilah kita bersama-sama hadir dan mengalunkan dikir demi menanamkan rasa kasih dan cinta, serta memohonkan jalan teristimewa dan syafaat bagi orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: بَسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak

tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ketiga 8111 bagi pengguna DST dan Progressive, dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, dan lagi rakan pendengar juga menyapa di sini. Selamat bertugas katanya. Semoga sihat selalu. Dan buat masa ini sedang santai makan keropok ubi kayu dan sambil mendengarkan Harmoni. Kiriman penat setia Harmoni FM Pengiran Old Trafford sekeluarga juga mengongsikan STK RJ Lugu. Alhamdulillah kuat panas ketika ini.

Itu tadi lagu Mas Idayu dengan lagunya Cintaku 100% terbitan 1996 ya. Membawa kita ke pukul 4.26 petang. Ya, ada rakam dengan kita lagi mengongsikan di sini yang berada di Kampung Kudang juga. Cuaca alhamdulillah kuat panas di Kudang, santai sambil minum petang dan mendengarkan Harmoni FM kesukaannya. Jaga diri dan keluarga, moga kita semua dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Moga sihat-sihat selalu semuanya. Kita dengarkan Samudra, Silam Kasih di Taman Hayat.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu 'alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami,

Terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Ya, dengarkan Hormon FM waktu sekarang 4.33 minit petang. Saya ada satu makluman yang dikongsikan oleh rakan pendengar. Ada kebakaran hutan di jalan raya di Kuala Belait. Ya. Berhati-hati hendaknya kepada semuanya yang memandu ketika ini. Ya.

0: Setelah tadi kita dengarkan bersama Heart dengan lagunya Alone terbitan 1987. Dan sekarang kita berhibur pula dengan M. Daud dan Liza Abdullah, Pagar-pagar Cinta. Juga rakan pendengar dari Hasna 66 mengongsikan masa ini kuat panas di kampung Sungai Buloh. Santai-santai mendengarkan Harmoni FM, lagu mantap-mantap.
1: Sayangkah dikau kepada diriku? Sayangkah

Itu tadi pagar-pagar cinta M. Daud dan juga Liza Abdullah. Rakan pendengar kita, Haja Nuri Haji Abdul Rahman yang berada di perpindahan Lambak Kanan mengongsikan cuaca kuat panas ketika ini. Tengah santai mendengarkan lagu-lagu yang mantap, sangat siok mendengarkannya. Menghibur pendengar, harmoni mantap, sangat-sangat sayang selalu ya. Skrin dibuai rindu semalam.

0: Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Tips kesehatan semasa bercuti di luar negara. Jangan pergi ke tempat atau kawasan yang sesak, terutama di mana terdapat penyakit dilaporkan merebak. Pastikan makanan dan minuman yang diambil adalah bersih dan selamat. Senantiasa mengambil kebersihan diri. Simpan ubat yang perlu dalam beg tangan. Jika mengambil ubat yang ditetapkan, bawa preskripsi ubat dan surat doktor bersama auda. Disarankan untuk mendapat dan membeli insuran perubatan atau insuran pelancongan yang bersesuaian dari pihak-pihak pembekal insuran tempatan yang diiktiraf sebelum melancong ke luar negara bagi tujuan perlindungan semasa berada di luar negara. Sebarang pertanyaan, hubungi 123 atau layari laman sesawang www.moh.gov.bn.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan Radio Television Brunei.
3: Ya Otai, saya juga ada menyapa di sini. Mantap-mantap lagu-lagu yang diputarkan petang ini katanya. Ya, terima kasih Otai memilih harmoni sebagai teman berhibur ya.

Ya, Helta Skelta dengan lagunya Memori Mardiana membawa kita ke pukul 4.55 petang. Ya, makluman mesra kepada semua pengguna jalan raya dengan hormatnya dimaklumkan kepada semua pemandu supaya meningkatkan kewaspadaan semasa melalui jalan raya berhampiran Tanah Perkuburan An-Naim, ya, kawasan industri Sungai Bera. Terdapat kawasan hutan yang kebakaran di sekitar laluan tersebut. Keadaan ini menyebabkan asap tebal yang boleh menghalang jarak penglihatan dan membahayakan para pemandu. Ya. Sehubungan itu juga, pemandu dinasihatkan supaya memandu dengan berhati-hati, memperlahankan kenderaan, memasang lampu dan mematuhi arahan keselamatan. Keselamatan diri dan pengguna lain adalah keutamaan kita bersama. Ramlah ram, selamat jalan Romeo.

Oh, ya, berlalu lagu Hazlinda Muhammad Taib dengan lagunya Jangan membawa kita ke pukul 5.12 minit petang. Ya, peluang kita hari ini Khamis 29 Safar 1448 Hijrah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi. Kita berada di jam

0: Baruni FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda.
1: Harmoni FM. Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda. Waktu sekarang 5.19 minit petang. Rakan pendengar Muhammad Izam di Kampung Pari, Pengkalan Batu. Mantap lagu petang ini. Duduk-duduk santai sambil mendengarkan Radio Harmoni. Harmoni sentiasa di hati. Kiriman pendengar tetap Harmoni. Muhammad Izam.

Itu tadi Chris Quine dengan lagunya Ku Menangis Kehilanganmu. Ya, waktu sekarang 5.24 minit petang, 5.30 petang nanti. Kami akan beri laluan kepada berita perdana dan kita dengarkan dulu Nancy Sinatra. These boots are made for walking.

Ya, Nancy Sinatra dengan lagunya These Boots Are Made For Walking. Ya, waktu sekarang 5.27 minit petang. Saya tinggalkan dengan lagu ini, Black Dog Bone, lagu penghibur hati. Kita berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam dihoskan oleh Chief of the Australian Defence Force dan Isteri. Sekuriti bekalan tenaga elektrik bakal diperkukuh menerusi projek pembinaan stesen jana kuasa Bukit Panggal. Mesyuarat Ahli Parlimen Asia Pasifik membincangkan kemajuan dan cabaran dalam memperkukuh sistem kesihatan sejagat. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat tiba di Canberra, Australia bagi lawatan rasmi selama 4 hari bermula pada 12 hingga 15 Ogos 2026 atas undangan The Honourable Richard Marles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia. Berangkat mengiringi Duli Yang Terhormat Mulia dan Yang Terhormat Mulia ialah Yang Terhormat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Terhormat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Terhormat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Terhormat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan tiba Duli Yang Terhormat Mulia dan Yang Terhormat Mulia di RAAF Base Fairbairn dijunjung oleh Major General Bersara Andrew Freeman, Strategic Advisor for Defence and Security, Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam dan The Honourable Matt Tweed, Assistant Minister di Jabatan Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Juga hadir Puan Yang Terutama, Dayangku Nur Aslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam yang dihoskan oleh Admiral Mark Hammond, AO RAN, Chief of the Australian Defence Force dan Isteri. Majlis tersebut diadakan di kediaman Chief of the Australian Defence Force.

0: Jabatan Perkhidmatan Elektrik Jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis penandatanganan kontrak bagi projek pembinaan stesen jana kuasa Bukit Panggal Combined Cycle Gas Turbines Fasa 2 bersama Sino Hydro Corporation Limited dari Republik Rakyat China. Majlis penandatanganan kontrak berlangsung di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua, Pengiran Haji Jamra Wera bin Pengiran Haji Petra, Timbalan Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, dalam ucap tamanya menggariskan seiring dengan pembangunan dan pemodenan berterusan negara Brunei Darussalam, permintaan terhadap bekalan elektrik turut meningkat secara konsisten memacu perkembangan dan transformasi berterusan infrastruktur tenaga negara. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Dayang Hajah Farida binti Datuk Seri Paduka Haji Talib, Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, dan Chow Tia Yi, President of Asia Pacific Sino Hydro Corporation Limited, menandatangani bagi pihak syarikat berkenaan. Antara yang hadir Peguam Negara dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Projek tersebut merupakan satu pembangunan strategik dan penting di bawah Rancangan Kemajuan Negara RKN ke-12 yang bertujuan mengukuhkan sekuriti bekalan tenaga elektrik. Ia dijangka memainkan peranan penting dalam memperkukuh infrastruktur tenaga negara, menyokong pertumbuhan sosioekonomi yang mampan, meningkatkan kesejahteraan awam dan memperbaiki kualiti hidup rakyat secara keseluruhan. Projek itu juga mendukung usaha negara ke arah mencapai aspirasi wawasan Brunei 2035, khususnya dalam memastikan sektor tenaga berdaya tahan, cekap dan mampan untuk masa hadapan. Universiti Brunei Darussalam UBD mengiktiraf pencapaian para pelajar semasa majlis penyampaian pingat universiti dan hadiah buku. Majlis bersempena majlis convocation UBD berlangsung petang tadi di Dewan Chancellor UBD. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku Timbalan Pengerusi Majlis UBD. 108 pingat, hadiah buku dan anugerah kecemerlangan disampaikan kepada 98 penerima. Juga hadir Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, pemangku Menteri Pendidikan. Pengalaman negara dalam memperkukuh penjagaan kesihatan primer, pencegahan penyakit serta menangani cabaran penyakit tidak berjangkit dan penuaan penduduk dikongsikan oleh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara yang menghadiri Mesyuarat ke-9 Ahli Parlimen Asia Pasifik mengenai kesihatan global. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof dan Yang Berhormat Dayang Hajah Rosmawati binti Haji Abdul Mumin menghadiri mesyuarat tersebut yang berlangsung di Phnom Penh, Kemboja. Bertemakan liputan kesihatan sejagat dalam era perubahan iklim dan kecerdasan buatan, mesyuarat membincangkan kemajuan dan cabaran dalam mencapai liputan kesihatan sejagat dengan tumpuan kepada peranan tadbir urus parlimen, kesan perubahan iklim terhadap kesihatan serta kecerdasan buatan AI dalam memperkukuh sistem kesihatan. Delegasi juga mengikuti lawatan kerja ke wilayah Kampot bagi melihat secara langsung cara penjagaan kesihatan di peringkat komuniti. Di akhir mesyuarat, satu komunika Phnom Penh diterima pakai sebagai komitmen bersama dalam memajukan liputan kesihatan sejagat di rantau ini. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Seorang lelaki warga negara Brunei Darussalam berumur 36 tahun dijatuhi hukuman penjara selama 27 tahun dan 15 sebatan oleh Mahkamah Tinggi setelah didapati bersalah atas kesalahan merogol anak perempuannya bertentangan dengan Bab 376-3-C Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 berikutan perbicaraan di hadapan Yang Arif Awang Muhammad Faisal bin Pihin Datu Juragan Laila Diraja, Datuk Seri Pahlawan Haji Kefli, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar. Hasil siasatan oleh Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-kanak, pasukan polis Diraja Brunei mendapati defendant melakukan perbuatan rogol terhadap anak perempuannya berumur 10 tahun di rumah keluarga mereka pada bulan September 2024. Susulan kejadian itu, mangsa menceritakan

0: NAS Pramuka ke-12. Program bermula hari ini hingga 20 Ogos. Penyerahan bendera di lapangan terbang antarabangsa Brunei disempurnakan oleh Awang Haji Junaidi bin Haji Hussein, Ketua Pesuruhjaya Pengakap. Perkhidmatan pesanan ringkas SMS bagi mendapatkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat A dan AS sesi Mei-Jun 2026 akan dibukakan bermula esok, yang merupakan kerjasama Kementerian Pendidikan bersama Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progressive Sendirian Berhad, Imagine Sendirian Berhad dan Mac Telecommunication System Sendirian Berhad MacTel. Ibu bapa atau penjaga serta pelajar yang ingin melanggan perkhidmatan tersebut boleh mendaftar melalui telefon bimbit menggunakan SMS dengan memasukkan teks MOE, jarak rega, jarak kod pusat, jarak nombor calon, jarak nombor IC calon dan dihantar ke 888-5555 bagi pelanggan DST, 38666 bagi pelanggan Progressive Sendirian Berhad dan 39966 bagi pelanggan Imagine Sendirian Berhad. Tiada sebarang bayaran akan dikenakan semasa pendaftaran yang dilakukan melalui telefon bimbit. Keputusan peperiksaan hanya akan dihantar kepada pelanggan melalui SMS setelah mendapat kelulusan daripada Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Disampaikan sekali lagi berita utama. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat ke majlis santap malam dihoskan oleh Chief of the Australian Defence Force dan isteri. Sekuriti bekalan tenaga elektrik bakal diperkukuh menerusi projek pembinaan stesen jana kuasa Bukit Panggal. Mesyuarat Ahli Parlimen Asia Pasifik membincangkan kemajuan dan cabaran dalam memperkukuh sistem kesihatan sejagat. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan anda ikuti tepat pada pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.
2: Haruni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan auda. Haruni FM.

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Majlis pembukaan dikir 12 malam berturut-turut di seluruh masjid, surau dan balai ibadat peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi, diadakan pada hari Khamis, malam Jumaat, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan secara langsung di National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM, dan saksikan melalui RTB Aneka dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 8.30 minit malam. Marilah kita bersama-sama hadir dan mengalunkan dikir demi menanamkan rasa kasih dan cinta serta memohonkan jalan teristimewa dan syafaat bagi orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, waktu sekarang tepat pada pukul 6 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat petang semuanya. Terima kasih yang masih lagi terus setia juga untuk mendengarkan Harmoni FM untuk pertemuan kita hari ini, Khamis 29 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 13 Ogos 2026 Masihi. Dan terima kasih untuk rakan kita Nuha yang telah pun bersama dalam ruangan Mesra Harmoni 3 hingga 6 petang, dan serahkan penyampai Auda untuk jam berikutnya bertemankan bersama dengan Ima, dan insyaAllah saya akan terus menemani Auda hingga 8 malam ini nanti. Dan seperti biasa juga Auda, kita akan bersama untuk ruangan meniti senja lagu-lagu irama dakwah, dan juga nasihat akan berkumandang dalam pertemuan kita di jam pertama 6 hingga 7 malam ini nanti, waktu pertukaran hari bulan dalam takwim hijrah petang Khamis ialah pada pukul 6.34 minit petang, akan bertukar ke 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 13 Ogos 2026 Masihi. Jadi audio kita mulakan untuk ruangan meniti senja untuk jam pertama, lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsurkan nasihat dalam ruangan Simfoni Harmoni untuk petang ini.

Ya, udah tidak lama lagi kita akan melangkah ke bulan Rabiul Awal, di mana kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Rabiul Awal adalah satu amalan mulia untuk melahirkan rasa cinta kepada baginda sempena dengan bulan kelahiran junjungan besar, di samping juga kita merebut ganjaran pahala serta syafaat di akhirat kelak. Dan tahun ini bulan Rabiul Awal tiba tepat semasa cuti persekolahan, jadi lebih banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan lagi bulan Rabiul Awal ini, Auda, ya. Baik, Auda, kita bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni untuk mendengarkan lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsurkan nasihat dan sebagai panduan bersama juga waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi di Arab Nemora dan juga Temburung ialah pada pukul 6.34 minit petang, tutung 6.35 minit petang, dan juga belaik ialah pada pukul 6.37 minit petang ini nanti. Dan insyaAllah juga kita akan sama-sama untuk mendengarkan bacaan surah Yasin pada pukul 6.45 minit petang ini nanti.

pagi daripada Amy Saiful Hidup dan Pesan Nabi, dan kita bersama untuk mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga nasihat sekali lagi sebagai panduan bersama. Waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib akan bermula pada pukul 6.34 petang ini.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Keluarga Harmoni.
1: Majlis pembukaan dikir 12 malam berturut-turut di seluruh masjid, surau dan balai ibadat peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi, diadakan pada hari Khamis, malam Jumaat, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan secara langsung di National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM, dan saksikan melalui RTB Aneka dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 8.30 minit malam. Marilah kita bersama-sama hadir dan mengalunkan dikir demi menanamkan rasa kasih dan cinta serta memohonkan jalan teristimewa dan syafaat bagi orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Lagu daripada Mahir Zain, Peace Be Upon You, 7:27 minit malam. Dan Alhamdulillah Auda, kini sudah pun kita berada di bulan Rabiul Awal. Pertemuan kita juga pada hari ini, Khamis 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 13 Ogos 2026. Dan sudah pun kita melangkah ke bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal kenapa kita digalakkan untuk memperbanyakkan di bulan Rabiul Awal ini banyakkan selawat dan juga amalan-amalan sunnah, kerana ianya adalah untuk menunjukkan tanda kasih, melahirkan cinta sejati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengharapkan untuk mendapat syafaat supaya urusan kita sehari dipenuhi dengan syafaat baginda di akhirat kelak. Dan setiap selawat kita lafazkan akan mendapatkan ganjaran pahala dan akan sampai kepada baginda dan dikurniakan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada berselawat, kita juga digalakkan untuk menghidupkan sunnah baginda dengan mendengarkan ataupun membaca sirah dan juga memperbanyakkan sedekah ataupun

amalan soleh yang lain. Dan alhamdulillah juga di negara Brunei Darussalam, kita menghidupkan 12 malam pertama di bulan Rabiul Awal dengan mengadakan majlis berzikir, memuji dan juga membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid-masjid, surau-surau dan juga balai-balai ibadah seluruh negara, juga tidak melepaskan peluang untuk mempelawa orang ramai untuk bersedekah. Dan ada juga dalam kalangan keluarga secara persendirian mengadakan zikir-zikir dan juga selawat-selawat dalam sama-sama untuk mengeratkan juga hubungan silaturahim kekeluargaan. Ya, sudah sama-sama kita menghayati sirah ataupun menghayati juga perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita teladani dan juga hayati bersama. Baik, apapun sudah dalam ruangan Simfoni Harmoni, dalam ruangan kita pada malam ini, kita akan bersama untuk mendengarkan lagu-lagu variasi Nusantara pada pukul 9 hingga 10 malam. Itu antara pengisian yang akan kita bawakan juga untuk Auda pada hari ini. Apapun, terima kasih juga untuk semuanya yang masih lagi terus setia juga mendengarkan Harmoni FM. Ima akan terus menemani Auda hingga 8 malam ini nanti. Dan Auda sebagai panduan bersama juga waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya bagi daerah Menimora dan juga Temburung ialah pada pukul 7.46 minit malam, Tutung 7.47 minit malam dan juga Belait ialah pada pukul 7.49 minit malam ini nanti.

0: tips pemakanan selamat ketika melancong. Pertama, persediaan sebelum melancong. Kenali destinasi pilihan. Pastikan bekalan makanan kering tidak tamat tempoh. Kedua, pemilihan permis makanan. Pilih makanan di gerai yang bersih. Pilih makanan yang dijual oleh pengendali yang bersih dan halal. Yang ketiga, pastikan air bersih. Minum air yang dimasak. Minum air yang dibotolkan, dibungkus. Dan keempat, utamakan kebersihan. Amalkan 7 langkah membasuh tangan. Utamakan keselamatan makanan bis kita ketika melancong.
1: Baik, kita bersama mendengarkan lagu daripada Awi, Tragedy Oktober. Dan untuk audien bersama yang mungkin bertugas juga, selamat bertugas untuk audien ya.

0: hantar ke 888-555-5555 bagi pelanggan DST, 38666 bagi pelanggan Progresif Sdn Bhd dan 39966 bagi pelanggan Imagine Sdn Bhd. Jadi sebarang bayaran akan dikenakan semasa pendaftaran yang dilakukan melalui telefon bimbit. Keputusan peperiksaan hanya akan dihantar kepada pelanggan melalui SMS setelah mendapat kelulusan daripada Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita pukul 10 malam ini nanti.

Dan sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam kata jumpa besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan assalamualaikum dan selamat malam kita ucapkan kepada pendengar kita. Alhamdulillah bersama kita di pertemuan kita untuk hari ini Kamis 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama dengan 13 Ogos 2026 Masihi. Alhamdulillah terus bersama di pertemuan kita melalui Simfoni Harmoni dan untuk rakan kita DJ Ima yang telah selesai tugasan bersama Oda tadi 6 hingga 8 malam. Hati-hati dalam perjalanannya. Dan untuk seterusnya, saya meneruskan tugasan bersama Oda hingga 10.30 minit malam ini nanti. Dan pertemuan kita untuk malam ini, kita akan bersama Rusi Set Membara Si Nusantara 9 malam ini nanti. Selamat beristirahat kita ucapkan bagi Oda yang selalu beristirahat. Semua-semua kita mendapatkan waktu malam ini dengan memberikan rehat. Dan semoga esok akan kita lalui dengan penuh semangat. Dan terima kasih kerana terus setia bersama kami Harmoni